0: yan tane chek ma giwacho ni maka makar kaver pa mir po wek kumal mi Uganda eni kaver adi kipenya ni ananga weke mir nge ni ananga ibi nge kacha na al maka po bichete so community ben mi kwer na gipenya ni anano gigisu tiyo wa mir kufanya ni connection ta jano tiyo gigisu gi mekwal dana magitiyo maka manilak mekwal na community manatu iben kanyi ikeje Mungkin nanti kalau ada orang pelar, lalu orang itu dong menolak mungkin digoyang. Jadi orang kan orang kan kanya orang payung, orang kan berang berluar uniform itu. So taman itu kan kubuwa, ada kuat di dalam kemalangan yang ada. Itu yang you belok ini mungkin dia ada lagi payung.
1: Alright.
0: Okay.
1: Okay.
2: Yeah, concern matika ti babo. Right. Meno loch mapira tek matika katiki wakola win very wek bene wanyang kit manu kabir mamegi tiye mochi okere jami manu guru kom luaki area mamegi pira tek ni wabir kikair menyang iu deko tiyan. Yeah.
1: Anyway, chimo fujituri kakanyi.
2: Loko
1: maka ini, loko
2: maka
1: checkpoint mepapu ini.
2: Loke rong tika duga yela.
1: Okay, Kong Bismarck.
2: Yes.
1: Hello, Speak FM.
3: Hello.
1: How are you?
3: What are you?
2: What are you, my bear?
3: What are you? You're my bear, and I'm going to carry you on your bottle.
1: Yet, kind of, yet,
2: yet, yet, modern.
3: Yes, I'm fine, you're my mom, you're the
2: team.
3: I know, Father, go to you and the mad addiction that I'll put you with your mom. Yo no ma kan e ti che ci danno di tenne che ci vuole che la dare poi ti gane. Ti compiri andare win diction wagami. Do mo con lo che era. Vuoi ne viene un lo con il tissu. Ti nuro lo con tu lo ne no vuoi no caca di me. Nagi. Ma chi è tu che vuoi a cui che ti che ten giù lo tiene ma dangua. Hanno da lego le condition che mi dama ci per dissu con mi do lungo con ti per dissu. Udah engkau ingin mengutuk orang monoke, ni muka ni monokian kita ini, udah hongi ciri ciri bodi si, wakil udah peti kan niaw lare, wakil dah nanti kita yang kian lo kumaka. Ini nopo yang teh muda, kini mana ni di kau lo ada, kita ni pergi balik buang lo ni di sini kabar itu yang makar, eh mana ko makar, muda uang kita kau ni ciri ciri dok, tapi buang lagi jago ini, lo itu reparat, reparat ini lo kita lo buku ini kita no, orang ni angkau lo kena bayar
2: for. For my tech tutorial, lock me my car. Most of the checkpoints, kogoti yeah, ichake muakane. Wewe ni concerns ba pole manu katiki wawa. But pira tech, wabili pokoare. Mene anani waniang matut, keyboard lutich manu giti concern. Ilokum jam macharo kid.
1: Makong watem kelo, RDC me amoro. Osmo chinga na kani. Okay.
2: Yeah.
1: Mir wakele kwa yamu. Mir wanyang.
2: Yes.
1: Matut.
2: Hello, Speak FM.
3: Chao, mama.
2: What's your?
3: Yeah, what's Chelsea?
2: Yes.
3: Yen maana na loka makaa yeni janti loka yeka kaya ba. Loka makaa ana berka tiki muta hame makaa. Atiu aver katingu maka wa kaver binar bi kaver mie chel aver katingu ne akere muta ka o bina ma chwa kenyo jone loki jone amiki jone mogali piar bi mogali piar ngwe am piar de jone gi ye gi wa maka karo ya ka bore bore itingu ki maka pe gi ye ni ankere ni melo ada ipani o dongwe ma chwa ni do pa ngo pa ki me babo chane ya na chera jumani ka gamri wa sana ti driver gera Ajar kadamu rimasana jumani chefi makaka vera bicheri di woma de dukere kipa bo kenyo kwanya makani wengo amonyiga chel sege wa ha
1: Okay.

Chantu del ko mapat pat iku mudin kiri diri macano tanya ko mana kimu kene mapura ta mauli cogero kita vin cogero kita mau bocmatian kima dong tak mau buka wing mau beman cogero ini benda